0: niat arti ikhlas, dawamus syuhud ilallah. Terus menerus hati ingat kepada Allah. Nah contoh, hati kita ini sekali ingatakan mau kedua. Nang pintar-pintar pandir, nang sekali ingatakan dua kawah. Nah, bingung, sekali ingatakan dua kawah. Terus menerus ingat kepada Allah. Begitu lupa hati lawan Allah, masuk dunia, masuk minta tangguh, masuk pahala, masuk ada surga. Kurangnya terus menerus hatinya ingat kepada Allah. Ya kan? Dawamus syuhud ilallah bila ibadah, di dalam ibadah terus menerus ingat kepada Allah. Itulah hakikat yang sebetulnya ikhlas. Hati terus menerus memandang waktu beribadah atas dasar anugerah, pertolongan, rahmat Allah Ta'ala. Aku la haula wa la quwwata. Nah dipandangnya, kada ada kesempatan lagi riya, kada kesempatan lagi dunia, kawan yang dihigainya ada pinandu. Nah Allah Ta'ala yang dipandang, baik anugerah, baik pertolongan, baik rahmatnya, baik taufiknya. Begitu lupa, masuk manusia pujian. Begitu lupa, masuk nang lain. Ini dawamus syuhud ilallah bil ibadah. Mudahan kita diberi Allah. Dengan situ aja lah. Pada minggu, kada habis minggu.
1: Lihat kan? Orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.